Sana machugi ayuki korogi mangal na yaibada. Kaya daning tiraba. Sri Rasya Suri, Sri Govinda aninangan toiribasi. Katsari taumai arati.

Nangbu kaida lay bagi, he taibanggi mapu, taibanggu sembi bay bungo. Ti zarito laban nanay na nangbu, uhan biro, nanggi saktam nanay da.

Mitkup kuding kaliba, kaning duna talayri ba nung si bamagi wakal na, asum asum kanjan kiduna, wakal si masu kalagi. Wahi kaya su hai krabasu, adobu, haining lai, jinbal tong da wahi si masu. Nanggi asada hingjaba pun si se, tahan biganu arimbada. Ngaw rabani ay si, nanggi wakal da.

ai gini khan khraba nungsiba kaya ta sekshina thamjaba thamoi nungda oishanu mahak ki thawai hakchang di matam gi akan banung laina yaudaba matam gi amot pa isil na soktaba lining ni masina aseng banung siba thamoi khudinggi.

Film saya kudo la sekiru ibadat tapi dasi dinas amni shopee ani nasak minaba Devdas film dengi saya ma. Sayang ba el senahal serang mana sagol shem ti jendra.

0: ngase pam sana thoi chanu na sakpa khunung isai da khamba nongbal anina lai hekpa gi mata ngase gi khunggang gi thorum gi ahan boina ichulupa taminare bungo
1: taminare sebe ma
2: hello khunggang
3: tha khuding ge roi ba thangja khunggang gi thorum da thamjaba hello khunggang live phone in program chatliba july tha sigi tang kunmanga thangja numidangi pung taruk minit ni fuda sandok chagani
2: thamjari behiram phongna nawringi tangkakta lokhot kata ba section thorang seng
3: expert in election bigadaba dr waikom jiten singh farm manager krisi vigyan kendra thobal
2: miamne studio ki telephone number 9362327078 call to biduna thoromasi bu saruk yabiu hello khunggang
0: ཐོ་རམ་ ꯀꯦꯅꯤ ꯁꯨꯕꯥꯁꯤꯗꯤ ꯅꯆꯦꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯊꯝꯖꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤꯕꯨꯡꯑꯣ
1: ꯑꯍꯣꯏ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯐꯥꯔꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯖꯝ ꯍꯣꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯆꯞꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯗꯨꯅ ꯅꯆꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯅꯕ ꯇꯧꯖꯒꯦꯕꯨꯡꯑꯣ
1: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯁꯤꯕꯦꯃꯥ
0: ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯊꯝꯖꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒ� ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯐꯥꯔꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯖꯝ ꯍꯣꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯄꯨ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ
4: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
0: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯆꯟ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯐꯣꯏꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯋꯥꯏꯕꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕꯅꯤ ꯍꯋꯥꯏꯕꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯅꯆꯟ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯇ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯐꯧ ꯍꯨꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯥ ꯄꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯅꯤꯝ ꯀꯣꯇꯦꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯂꯤ
4: ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯧꯗꯤ ꯍꯨꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯧꯗꯤꯁꯤ ꯃꯌꯣꯟ ꯆꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯨꯜꯂꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯠꯂꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯠꯕꯣꯟ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯧꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯟꯅꯥꯒꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯅꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦ
0: ꯍꯣꯏ
4: ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯃꯤꯅ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯒꯤꯁꯥꯏꯠꯀꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯛꯁꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯧꯗꯤ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯍꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯇꯣꯠꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯧꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯔꯣꯟ ꯊꯣꯛꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯤꯡꯒꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯤꯡꯕꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯎꯔꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯇꯣꯠꯄꯤꯒꯅꯤ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯕꯣꯔꯥꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯣꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯇꯣꯟ ꯊꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯇꯣꯟꯗꯣ ꯇꯠꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯀꯣꯗꯔꯃ ꯄꯥꯎꯗꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 10 ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ 1 ꯀꯦꯖꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯠꯄꯤꯒꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯂꯤꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇꯣꯠꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯇꯣꯠꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯨꯜꯂꯨꯕꯗ ꯇꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯀꯣꯗꯔꯃꯥꯁꯤ 10 ꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯐꯧꯗꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 30 ꯃꯤꯅꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯎꯔꯨꯝꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯇꯤꯡꯕꯤꯕ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯠꯄꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ
0: ꯏꯕꯣꯆꯧꯕꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯅ ꯐꯧ ꯃꯅꯥꯗ ꯉꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯅꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯨꯟꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯤꯡꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯂꯤ
4: ꯐꯧ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯅꯥꯄꯨ ꯁꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯔꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯍꯨꯟꯕꯒ ꯍꯧꯕꯒ ꯅꯥꯄꯨ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯋꯥꯠꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯂꯒꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ aduna layung si aku ni yang muda kamera kanga dega hebat. Pampi masa asin tu na pali manai alibes ya. Sejak masuk je sumpit dah raba. Aduk tamna yellow sengsel raba. Road leh raba. Aduk dari masa aku ni nitrogen gua leh ni lobi ya. Aduk naow yo manai sengsi. Sabak orang gua bantah. Line line orang strip orang aku. Ngau orang agak di aku ni jing gua leh na kan bayar le. Aduk agak di si kondisi nitrogen gua pasi dana aku ni urea gua leh na kan le agak di. Aduk masa strip orang sabak si dana jing gua leh na lor gani. Jing si gua leh agak di aku ni jing sabak si ising liter raba. 5 gram gua mahap aga satu bada masih kontrol saya tolong nama ni, aduh ke mana asing saya mau lebih ngau raba, aduh ke mana bihan maya itu lebih seni saya, si sini dark green oil leh raba, aduh ke dia iron gua leh, aduh semua sini aku ising kang bagun bade kita thokal leh, puna mak asih naul ngai betang bihay tak masih ni cuma apa ke si kontrol teruk bihay tak ke dia aku nama micro nitrogen nama saya bi berderka oil, aduh ke nitrogen gua pun nanti oil ni di kan dia hai ben nitrogen hai ben urea hai ben si aku NPK pulap si dia kau na aku law siapa matam hati kau kau matam dah tu na ayam mana hamna bini na si wakni thasi dia tu no masih tu oiga tu si zinc amade iron wapas na oiga ni na iya khalle aduk lena tina na sutuk payai lena tina si lekat tinggal kau matam dah hati lena tina si kau iye tilering si dia hati dia kau iye makong tu isu masa masa pol kau matam si si dia masa pagal kau matam si dia case worm mana mana si concern betin makan amal lagi adai amana brown plant hopper na sina makhong da koi kai wahik metiron da wahik wahik ai bodo ta sing bodi masi wahik nate hopar hebe kamu sine sina ta sele podi maton sina ngang jalak pa ngau selak pa ta ko da sum bosi ta upor kan de dia ko ne ising je phatu pi ga da bane nemi hum ni adi ni ising ta tu pi ni adi makhong do kanga ga de moji marun kol aru ebe jaga ase adu koi cultural practice na koi tha bade ki sexual lo do je maru to pe ge em le ga matang ga tha ba matam da transplanting da di masi kaya kan na khande ya ta koi direct seeding to bode ki de transplanting koi khona ling bosi da de kar hande le na tin ase adu lingma matam da ko lana lana lingbi basino khai bes methoni azmi putara taramu lamna raga lambi ama mam phapi baita crop alien ko alsi phapi raga din samanga kha sanga gadi okoge tinchi marum ko popal dai bese rumi titi wa khala pam khong om ko pe changi handra gadi tinju tawai changra handra ni adu ga mal to ma khoina kui sei se koi saga hai ga tra sei hai ga usi action tongna ba mak mak da yumbi bisu am da ka hoy usi si ma du tong ma tong da anak pa le tin ngam du yenga mai paitar paitar satho gadi okoina hidak chai dr su ali stage da dikha control to bunga ngani adu tin se yam chala ga di ko hidak chai da ba chemical control to da ba yaro adu chemical control je to ga hai ta ga di nga sai go lip hopper gumba lip roller gumba mana adu konjan bi mana da sikthat bi kam bu se si da dekho na chloride pipe ho se ko 1.5 ml per liter da hapaga ka to bi yai adu ho na nangan da po ba knapsack spray do ga di 8 ml gumba sangani adu total sanga da bdi akoi do sangam ka no lora ka no habdi matung ina la ani ko pam voice wen tham jare adu ga ngasai ge brown hopper se masi ki oira ga di akoi imida clopid se imida clopid se akoi na sisu makhong da kap thop pi ba 15 ml per liter sida adu na tra ga na koi nim oil se 5 ml per liter da ha pa ga kap thop pi bi ai adu ga ali stes yam na tarak tingai da oira ga di akoi organic sinapi ga ga di akoi ge bebere besene hai ba

0: 个会吵一些，
1: 嗯。
0: 都让给上的漏了个，毛主席的多了个，我们的对的他地面的木炭比了个，毛坤比哦，那这个呢，坤我讲你个吧，给给要的不到个呢，再过段马些会不能拍。都万个人以上的，
1: 嗯
0: 可能三楼个，市场就多少个，会别墅那些嘛，已经都贴了个，马路是个混凝土的，多神秘不过。
1: 哼，嗯哼，
0: 什么一道个的，可能嘛，可以得跟人讲个呢。那都没帮助个建立海里面呢，没帮助建的那不是会让侬劈晒吧？后门嘛，可能是晒表，晒表个长期多是可能一千里得，没地方开的，1 ml 个长得好不个，还有阴影的晒脱表，那都这个的，好几个没哭。看的一把脸白，还不是？是的，技术根本俺们呢，都没办，见不得技术，可以搞脱不俺们的。
1: 我是个二位朋友，六块钱的吧，我和我是的，可以用着刚性六百几麦当的，东岸东岸吧，没有安尼呐，横比六吧，我和心里，我和安尼么，那真麦当麦当，为那把托这个。用着几麦当的，阿行不为那六块钱的吧，我和我是不横比六里边呐，六块不然还弄么空的个，王谦难多呢。Ahan pada taton amadi ije mabu nanau na ikok no na kurum jeri. Taton, nanau ki ingkol da yong cak pambi amakak thazai. Adubu, thariba yong cak asigi matuan thangba syaruk adu kang silak I. Makhong da di kari shutok de. Masi kari leina oigadagi. Masi dagi kanna naba upai amatang takbira u. Taton gi pokum tabu kaurang na ngai jeri haiduna lukir dagi nandun ibirakli. Aduga, yang caki matang da anisuboi nalo kacari ba wahang sibu hang birak libana isok makha lekai degi moirang tem bem bem ni. Kunggangi taurambu bubiri ba tatuan amadi ijema anigi mafam da nachan gi inkol da yang cak pambi kara thazai. Adubu laibak thibadi mapung mare pare aduga pambi asi hekta kangshilak I. Kari hida kapto kadage marik jumna amuktang tak birak lagadi nachan na punsi gi kaujaroi haidunasu tham birak li.
0: Yung saki matuan kang pa masakang pa hebesi hoji yam tuwi na tiang na ba layo makana mani. Ado hoji hang birak pa chida hoji pambi gi sahi di pan birak tre.
1: Hoi.
0: Ado bu yam na liba pambi di maan tre. Ado hoji na thawa huwa palak pa huwa na tak pan pakti pa ni hain na lau jarak. Masi da hoji na matuan kang pa masakang pa makok tu kaimda tog da ba hebesi. Masi oibe ya basi koge kankar hai ba. Lai nasi oibe day ni. Ado masi hoji na Kamham tu kita ada kerja masak je, aku ni tu dia kerja yang biasa, tu dia yang biasa tu dah makhluk sih, murum-murum tu kerja sobong bi kabel kabel lebar, ayat aku. Aduh ka, nasi lagi macam makujah, aku ni tu dia makujah, kipas macam tu, aku ni healthy orang biasa, masak pergi masak ni makujah, kopi yang ni, nanti kita tan kipas yang ni apa. Aduh, yang kalau sih nampak sih, kita ada projek napsal lagi, kanjil lagi kan ni. Ila-ila ni kopi yang orang makujah ko. Aduh, orang ni kan kerja soi baca aja yang biasa. Infection tu ibu kangen juga sih. Si degi suai dulu selai, ibu jaga tu. Adegi put ama handra kama sasngi, lu kagtap biro. Nara ibu sih sum sandu loktu na bahaya ko.
1: Kamu
0: kaya. Put ama handra kagtap biro, adu ga aku ingat segi sab, sixer ibu. Kabin dajim ka, mangkojip ka yobo sih. Ani sih mungda ama ising liter, ama dah 2 gram di cang dah apa ka kagtap biro. Aduh, ngan saya akan mesti lontok pira ni, thau na putok pira ni, aduh, mai thau pira ni. Si mac apa ni aduh, aku ingat copper oxychloride, hei sih. Si su 2 gram, liter amat dah lontok aga, aku ingat si su kapuk pira ni, aduh, pesoi na siang biaya gana. Ngan saya aku ingat kaki bisa gana sih. Ising 10 gram, 1:1 dah. Copper oxychloride si 10 gram lontok ba, aduh, ising 10 ml dah. Apa gan pesoi siang biaya gana, nang lontok siang biaya ko. Nang aga saya kaki bisa gana sih, tension biaya ni ko. Selalu tension biaya aduh, spesies di, aku kapa si di, aku ingat demi. Kapta anjir ni lelaki dia ko, anjir om lakukan, amu kapan ada paro, anjir om lakukan kapa ga yang bibeh. Adu, anu bos opo macam istir do, adu bok kapi kita mana. Adu ki aman lah, nasegi aku ini kenosya, kabin dajim sya, nasegi katakan betul ga, aku ini marah dekik supi kapi ya ibu ko, marah di pika kaya itu agak di, makongi aku ini bersih dekik katakan ga, aku ini marah yang healthy ibu marah, aku pensil size dekik dekar sawa, aku ising botol ki makong jadi insan bayar apa itu ibu, nasegi thili ibu aku ini solo saja, 2 gram per liter sya, sisi thili sya, sixer sya, apa ga, marah sya aku ini marah memang kelakar ya, mahi sya dekik apa ga. Kom tu topi laga, hukshul laga thambai tare. Nasi siem ibu suruh senje, marah aja nasi kelan ni ba. Amain tu laga di, ma pambi manung dalah ni ba. Ma ising nasi kapada ngasa ki chemical je yauzal ni ba. Aduh ka, yang sakit problem je, aku ingat thili betak macam kapa hai bukan tu problem, am hai tu lah ibu ko. Kalau pambi tu ya wangam muka di, wangam muka di lahi lahi ibu pambi si kemain tu kita hai tanda, aku na nipsek sprayer suruh aku ina kuna nombi si, si nadi kapa ngam tre. Aduh hoji power sprayer hai bersu lek ko. Aduh ki aman aku ingat beti ki Spesies, macam macam lain ni, macam jenis sendok sini adjust teroka, aduh put kun gumbang wang, pami bau dia, nung kape ya, ni macam sih so. Aduh, tahu-tahu ising ni, aku lagi manada kapagi phangse kapese sidi akoi manado chotna ba kapke ba yare aduga marada gi sukhalang gi haita ra gati koi pambi se sorakna put kun kumanga mo wang ba pambi amada isim liter kun gumadi sangane ba adu isim liter kun se nomi ge khar khar liter liter da thilaga marado upsan ga da ba se mara isi khalang ga da ba se sidi akoi isim liter kun mukki sang da sorakna tare do pambi pambi du gi toana akoi gi hot pasu ya yabudi ado yi pambi gi sai sab sab khang da mi put kun mu wang en khala se adu ga di akoi liter tara gum ba hata ko tara ma gi sang si da to ga happy la ga di akoi control to wang ngam ga ni
1: yam nu ngai se yum se kaisa ne mit khuding gi khongang gi thoram gi aroi ba da tham sa ba khunja sing na hang birak ba wahang sing gi pa khum pi ba gi thoram da ga si wahang sing bu yam na marik chum na pa khum bi ki ba कृषि विज्ञान केंद्र सेनापति फार्म मेनेजर थी कांगजम होमेन सिंह खुंगंग थौरम की माइकई थगत फोदी लोनना थौरम से मोबाइल नंबर 9436685662 एस एम एस व्हाट्सएप के खुद पोस्ट कार्ड की ओरगना पोस्टल एड्रेस द स्टेशन डिरेक्टर आकाशवाणी इम्फाल फार्म एंड होम सेक्शन 795001 खुंगंग थौरमीदरी जीमेल khunggangithauram@gmail.com da khunja singna lau singu taubada amadi mana masing thabada thengnabiba khudong chadaba singgi maramda wahang sing hangbiraktuna expert singna bibirakpa marik chumba pakum sing taminasi loinana wahang sing hangbiraktuna ikhoi gi thauram sibu mapung phahan biu haijeri tongan tongan ba makhal mathel gi thauram sing ase taminaki baga loinana ngasi gi damakta di khunggangithauram loishinjana bagi pungja du su yoshilakle
2: ahoi
1: ichilu pasu matanga suaida hananaba tawrasi
2: phani phani chebe ma
1: khunggangithauram tabiri ba singbu ichilu pana amukka hanna
2: khurum jari

0: yam nungai jai tamogi lum lum law ba khonjel du degi khuzi film degi sadanan degi khonjel la taw phang jab dunga sidi tamogi khonjel la su yam mahauli na top top na taw phang jab se yam nungai jai se se mayam gi dabak te khudol tam jari yam puna tamina rasi
1: thank you